Kidena wontro nanga 25 jari di katibo kabana in sranang. Den biji smaf mina yu, den haswa fu kon fri. Krawasi de ben kisi, dranga roko de ben mus fudu. De trowe watrai, sweti, nanga furu brudu tu. Mati de kondreman, na wandei fu wikoma kandra. Wine luka baka samsa, strei de strei, wine frede bika, masra de wifel simang.

opo kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede gado na wifesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.